sakti ton kanui nai ku ikau indai hakki hati huron magbadu un aku kanu nai sti mungduhan unya ikau aku dayung parai paraigan hehe gayu ikau indai nyaku magmahai i hatat pun tanan un yang mangang halipai busa indai ayau indau kum paan busa anggung mamu kun mahimu dilawan ta anggung kun mahimu dilawan ta anggung mamu kun mahimu dilawan ta.